yang Zakaria malah. Pulau Bor tu nampak jiwa yang mengaju nanya cukup konya nyedok kemau duku buat jahir dia malbar kenyang Dakar. Membikam tembah mevisa Dakar hari ini tidak nunda kemian untuk tidak jalan Zakaria malah. Albar kemilu ujung nak capan tadi. Watau unjung ke unjung ke aku pasam coke coke aku naik kume kume aku puji pam ni. Bille bille aku balik bi watau kalle pam. Lono di channel kali.

Kan guru nyangir lah di bina terdunia dia ni. Nyangir aku nyangir pada si dunia menyerang si dunia. Fahad hau di bandarat ni holdu mehen ni. Juri dua ni ni malam ni nunggu sila di bimbingan gila kita bihar sarai. Tenjut ni jalan jauh guru lukar pelabur. Kau ikut Fahad hau di malam.

saya sewa orang kucing sebenar 50,000 fran ini dihal di sokoya baju baju. Mencipti dua puluh gol kemudian aku. Isin sejajar diri jam semir ada bergerak terami. Gore tan rami cemilam cakap dengan jansa di kesandar bulan makhluk ini makhluk ini. Aku gol. Kau gol kupunu ed. Lebih dari sebentar urlam aku tulis negara.

doa anu dipulukeun ku bodot apa mana asa hamari ba terputer putar salah hati ketubun aja enggak diperintah tuh itu sebab tuh baju mau di tan sampai syarat mereka atau mau itu masa makamat dobat dan bukan terbalik saya garam beban hamil bisa

chay de chiki baawe ngaki cilubaji chiki gelo de ceri bodu men gulli de wi udiro re mutumaje tabtale bumuji pe jimira gine balon fonde ha chaaji bumuji nyaale ndiroje e yama ndidon takki gaga beeli tidere siki ma biyen jaw beeli ta de naare bumu ne sila mburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal e semban kundum ke fodde ya bani gulumbol ndur nakundire asaman kerle cekat nodi ndeji gulaji e codi cekat nodi telbi wol horgol baadi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

bunu yalla bagge nanu baye ngata alhaji malik fal malik sen dina xom baye mi dekk suuf bo deme janiu dal nil alhaji malik sen ajaratu ndata sen magna way ser yaram yaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur ndaya marjan agala ci zamba dum jaay ajaratu magat nyang ndaay ma cendar ak awsaaju mu ndaay ma cendar ge magat nyang mu ndaay don boyo ngir belza sin tiket al saat bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen nafisa yaay toñani Amadou Marianne.